0: jina chuku disopa nifane me Sapienza rejo nenyerubo benyaka ho Aguro na gugi bajebe sapiensia Inonuna kupoba sapiensia ho Makandi sapiensia bende chuku jipwa Kareke nunu unugadi kechi makane chada kwa kwana hu Makarani ne singo mechazili kweta ho
1: Nareja sapiensia kwa 3FM Chanchi kutarambani ubude kwa lu
2: Sia 5.3

Manezi uku nizibu nwane mwa chuku nyaji ya mono, ndi uku ndi uku, ndi oma, ndi ajibili, ndi kekaja la kaja, bubi baine keno nyobu na wolo biangu lina anabataki no malicha memanyi wolo banyi kanyino, maka no banyi kanyino na 95.3 FM, Radio Sapiencia.